0: Ko.
1: Ya?
0: Yeah? Masih aku. Aku.
1: Akan rubah.
0: Yo.
1: Ya. Hmm. Eh, betul tu, betul. Anak kau dia lambu doa kau. Hmm. Okey.
0: Ah ini.
1: Itu dulu. Demi ya mungkin ya tuat orang ngobrol nari ini. Jaki.
0: Ewa wali deh. Ah, dah punya ita. Eh.
1: Mana hari ya?
0: Hagu ka?
1: Jadi dia gila aku kah? Yo, jadi kuah mama wangi.
0: Eh, aku kah ya?
1: Ini.
0: Namu aku kah ya? Nenwa tutam.
1: Jadi nenwa tutam.
0: Jadi nenwa tutam. Mungkin nenda noega.
1: Oh, ini nganga wow.
0: Nganga dio ye.
1: Oh, nawi tu dia dewa kara.
0: Ewe, wagu itu, fio.
1: Ya.
0: Lu tu wekate ya?
1: Ado kara uli. Udah gue ngedegegere iro kara uli.
0: Ku siaro i.
1: Naga bilome la munye kire.
0: No manyo na nini dathomira munye ki hashtag igatoni igida umanya daro.
1: Aya, awo meira ha.
0: Eni ku gwa wakanyeria. Okay jigira makeme no ugwa ha. Lu mura ugate ha.
1: Gola ni rosine tene.
0: Gai.
1: Ado kana mudigure kaga. Loi gola story no ya 1997. To da kirio ku. Moine ya dioro ka ku.
0: Tigaya.
1: Utigaya.
0: Gai.
1: Na hedio ne hede ya duka mo yo kataru o kakara duka sio de ikahigo.
0: He, tareke tu era wa munyoro tu gwite ororiu suiti.
1: Me fa va.
0: Oi, ori, ori, ruga diara i ori.